0: kejo anyu muti asese
1: mo kanu maka na minima no maka nafo
0: oni nsa no manu oh kwada na modi minima apa tu pre
1: de minim
0: oni santofi
1: santofi su minim
0: tankas unim
1: minim tankas
0: unim tankas
1: ara minim bola bed so
0: bola bed e na bola be na uno un coco sata ancora prima na
1: bola so senta tende bola so bola so ni na bola so e ya you know o ko bola gua o ko bola no e bi mu akoto mu ni magu ti goro so san se bi fa fi
0: so ti twa san se mfo esu
1: ai ai na kana afro wan chere mi o
0: me chere o
1: okay
0: twa san kana afro de oko kana ri wa fa Orlando